Tempa jundende de jinja vada jamba yanda vada besa jere vada jamba tempa jamba jamba jibundu kalu jua lana me vada dame nam je tempa sanje jundende peja wa shaja tuva la chasa no shu che wo kanze kanye zo jadam ze sa jende la gomba tempa ne mani jitende na shoshe Tese